0: ini saya nampak, ha? Ini lagi nampak, ha? Ini yang masih nanti kasi pun kawan. Kalau wala nak kuyo, kita doa awak melmian, untuk kita kumis.
1: The classics you love, the new songs you need. CBC Music, Canada's music station.